Ashe kulongwa nekudzipanganya mazvongo vandimwe nyamata pakutsinga vaga varauka pamwenu vaga varorairwa kudirirwa mazene pakutsinga vaga vanyozvogwa pamuzvupenu varidin kudirirwa mwedzi kunava kujadiwa nevandurona kuvaga vakunchembishira kwano. Basi wenu mpakana tuveje kukuwera chitokokome zvimwe tumatuvaga nkutama ndikongo anyamata nimashidi niwadiwa namashidi ampakana tendai mazengu gala kwega bazu waga wakurima tenda geni wakwetena fasi ya kurioma kuwaga wakurioma ngongo soni kumanyidila kuangazwa malu waga warura kumanyidila ngongo marioma nige mpaga wijengu tujombo ya mpakana kukutie kukulu wetu wetu weji wakula umi wamboni. Asotsana ntsweje nkombosha khaje nikajimbo kashiko maru nepo jumanjanjwa gankuzadla indre itendo pande mu programa jetu jalelo bangari nangonje na pangoga nkatadishla podwalerwenu ni fikanli anaidimo dingo tukomulisha tola mu programa jetu jalelo

0: Aswaji ni kampa takle ka kumanyidla pangazwa malo kampata kimanya yorze kupita mu dunia. Utena utwe jam kombosha lano ni kampa takala keleka umini majiganyu. Pangari nangu tena bangagan kutarishila padua loru ni kopia kenla kwa mbwane.
1: Programa jashinya mata. Programa motu kuzimba ya masha unga kupanga ni anyamata kumangu tukuno kunyasa.

0: Vaswazhinji kampatakeleka. Umini majiganyu ramano tweje kombushla ni kampatakeleka tropule umu. Pangarini yangu tenda pangaga. Kata dishla padu aluru ni kupika nila kwa mboni.
1: Programa ndechinyamata. Programa ndekusimba masengo gakupanganya nyamata akutokumangu etu. Uyao. Radio Msambiki na Ngorongo Jamaa IDC. Akutokumangu etu. Kumsambiki.